0: Check, check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

105,4 Pro 2 RR Singer Rejo Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, tadi kita sudah bahas di serba kita tentang tentang destinasi yang ternyata ada bodongnya gitu guys. Emang sih kita lagi posisinya itu benar-benar di dunia pariwisata yang banyak banget ya. Semoga aja sih kita selalu dapat yang positif, tapi tetap aja ada yang negatif gitu guys. Ya namanya tempat yang legal dan ilegal itu pasti ada gitu ya. Ya kalau yang legal udah pasti ada ya, biasa misalnya tempat promosi usahanya udah jelas tuh. Kemudian di e-commerce pasti ada gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang belum, nah perlu dicurigai juga gitu guys. Apalagi yang nuansanya kayak bodong atau ilegal, itu bahaya banget. Jadi bukan hanya kita rugi, tapi bisa membahayakan diri kita juga gitu guys. Oke, kita di jam 8 pagi akan membahas tentang akomodasi wisata yang ilegal gitu guys ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman berdua. Ya, jadi pertanyaan juga sih, kenapa akomodasi ilegal itu jadi sorotan? Karena pariwisata Indonesia ini lagi berkembang-kembangnya gitu ya. Karena hotel, villa, homestay, guest house, sampai posisinya sekarang banyak banget ya, yang baru red doors dan sebagainya, itu adalah di mana mereka itu sudah secara pemasaran itu udah luas banget gitu, guys. Nah, di balik pertumbuhan yang pesat ini, ternyata muncul persoalan akomodasi wisata yang berpotensi untuk memenuhi tidak memenuhi perizinan atau tanpa izin gitu ya, dengan ketentuan yang berlaku. Ibaratnya kayak tidak punya izin usaha atau mungkin juga tidak pernah terpapar dalam dunia pariwisata gitu, guys. Tiba-tiba udah buka aja gitu ya. Dan pemerintah ini lagi serius untuk melakukan penataan, tujuannya untuk bukan administrasi tapi juga untuk memastikan usaha akomodasi dengan standar yang baik gitu, guys. Karena kalau misalnya ada tempat wisata yang standarnya tidak baik, ya menjadi sorotan juga buat para wisatawan. Wah, Indonesia ini tidak bagus tempat wisatanya karena ini. Padahal itu tidak secara administrasi atau mungkin juga catatan itu tidak ada dalam catatan itu adalah hotel dan sebagainya. Tapi kalau udah dieksekusi, pelayanannya kurang baik dan sebagainya, itu yang jadi pertanyaan, apakah ini benar-benar perlu apa bebas atau tidak. Nah, itulah jadi standarisasi, guys. Jadi setiap tempat wisata itu kan pastinya punya standarisasi untuk hospitality, kemudian juga apa kamarnya seperti apa, kemudian tempatnya seperti apa, bagus atau tidaknya, kembali lagi selera ya. Tapi ini standarnya minimal seperti apa udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya yang bodong, biasanya apa adanya, udah kayak mirip kayak kos-kosan gitu kan, cuma sangat disayangkan tidak terdaftar gitu, guys. Makanya perlu kita hati-hati, jangan sampai kamu ketipu tentang hal itu gitu.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Dengar gak bocin? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
4: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Plus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Oke, nomor kedua. Ternyata ada apa sih risikonya kalau kita menginap di akomodasi yang tidak legal gitu ya, atau kategorinya ilegal. Nah, bagi wisata yang punya yang istilah punya niatan untuk berwisata tapi menginap di tempat yang murah, yang pastinya lokasinya strategis dan foto terlihat bagus di online, wisatawannya lebih perlu kritis lagi guys, karena kalau posisinya kamu seperti itu, resikonya itu bisa apa ya, pada diri kamu sendiri. Contohnya misalnya kamu bisa kena tipu, kemudian juga posisinya tidak dapat tertipu secara visual. Pada saat difoto bagus, tapi pada saat didatang sampai sana sudah jauh-jauh malah nggak bagus gitu. Jadi dari sisi kebersihan, pelayanan, sama mekanisme pengaduan apabila terjadi masalahnya itu sangat kurang. Jadi artinya itu murah belum tentu jadi pilihan yang terbaik ya guys. Ya walaupun banyak banget juga hotel-hotel atau mungkin juga tempat akomodasi yang murah yang bagus juga. Ya kadang-kadang yang gini-gini nih yang membunuh pasar gitu ya. Karena takut banget sama bisa terjadi traumatik terhadap si wisatawannya gitu. Jadi sangat pengaruh, ya sangat pengaruh lah. Karena ini ilegal ya, jadi sangat disayangkan banget masih ada gitu guys. Ya semoga aja pemerintah bisa nanganin ini ya, karena penting banget soalnya, biar tempat wisata yang lain yang memang terdaftar memang tidak dirugikan.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Terus bagaimana dengan pelaku usaha yang lain? Apakah mengalami kerugian gara-gara si akomodasi yang apa ya, bisa dibilang ilegal? Nah, berarti pannya bukan berarti semua usaha kecil atau penginapan harus diberhentiin operasi, guys. Tapi justru legalitas yang jadi bagian penting untuk buat wisata itu lebih profesional dan percaya di konsumen ya. Dan bagi pelaku usaha yang sudah memenuhi perizinan, yang standar yang berlaku gitu ya, yang memang butuh proses, yang pastinya harus benar-benar apa ya, melihat ke depan gitu, guys. Harus tetap menjaga kualitasnya gitu ya. Terus aku usaha semoga tetap bersabar gitu ya dalam kondisi yang seperti ini. Semoga juga cepat di prosesnya diselesaikan gitu, guys. Agar yang tadinya memang ya kalau misalnya memang bagus gitu ya, yang tanpa izin gitu ya, yang ilegal ya udah dilegalin aja gitu. Kalau memang masih itu bagus, nanti dapat pembimbingan agar bisa jauh lebih baik lagi. Apa sih susahnya sebenarnya kan gitu ya? Itu masalahnya di situ sih. Ya sebenarnya ini terkait dengan pajak dan sebagainya ya, makanya ada yang legal atau mencari keuntungan sendiri. Tapi semoga aja sih yang tadinya ilegal menjadi legal gitu ya, gara-gara ada potensi sebenarnya untuk bisa menjadi bagian dari pariwisata Indonesia gitu.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Nah, jadi teman Pre2 buat kamu yang mau liburan, sebelum booking pastiin dulu liburan yang tempat yang seharusnya sudah terekomendasi aja gitu ya. Kira-kira jangan masih tanya murah enggak, posisinya aman enggak, legal enggak. Jangan dilihat dari sisi itunya, tapi kamu lihat aja di postingan yang pastinya legal gitu guys. Di e-commerce banyak, jadinya kamu bisa pilih tempat yang sudah terdaftar dan yang pastinya lebih aman guys. Segampang itu sebenarnya ya. Jadi jangan sampai ketipu dengan harga yang murah.

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada.

105,4 Pro 2 RX dengan Raja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jam 9 pagi teman Pro 2 ada informasi seputar teknologi, dan ini dia ada Cina yang punya nongkrong serba AI guys. Wow. Serba AI semuanya di tempat nongkrongan ini guys ya. Nah, di ini dia di Beijing guys ya. Dan Agibar namanya tempat nongkrong di mana pengembangan AI independen ada gitu guys ya. Dan di kawasan Zhongguancun, Beijing, Cina, kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat teknologi Cina dan berkat adanya Tsinghua University serta Peking University. Lokasinya tidak jauh dari perusahaan teknologi termasuk juga ada website dan Microsoft, tapi Agi ini juga menjadi tempat nongkrong bagi pengembangan AI, investor dan juga mahasiswa. Guys, keren banget ya ada tempat nongkrong untuk para investor dan juga mahasiswa untuk pengembangan AI, guys. Kirain kalau di sini kan tempat nongkrong ya udah untuk nyanyi-nyanyi enggak jelas gitu ya. Atau untuk ngopi gitu, untuk ngobrol gibah gitu, guys. Tapi kalau di Cina agak beda nih. Ada nih namanya Agibar yang ternyata isinya adalah investor, mahasiswa sama pengembang AI untuk kemajuan teknologi, guys. Gila keren banget ya.

0: Berpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

ChatGPT untuk meriksa kalender, bisa nerima waktu, atau mungkin juga untuk ngingetin jam makan malam. Nyusunnya rapi banget guys, dan yang pastinya menariknya lagi bisa membaca e-message dan juga pesan yang ada di perangkat dan langsung bisa balas sendiri gitu ya. Aduh, memang sih kontrolnya tetap kita gitu ya, tapi kita cuma tinggal buatin template aja, nanti ChatGPT yang ngurusin. Jadi admin chat guys, keren banget. Gak nyangka ya. Sound.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, last information guys. Ini dia dari pemuda. Seorang pemuda yang ternyata sangat pintar banget. Namanya Mark Moraj, seorang mahasiswa dan wirausahawan berusia 20 tahun asal Kairo, Mesir. Dan Mark juga ngembangin aplikasi yang bernama ScribeMe. Dan aplikasi ini memanfaatkan AI dan kamera untuk menganalisis apa yang berada di hadapan kamu. Dan kemudian dia menjelaskan melalui suara. Jadi buat teman-teman kita yang difabel bisa banget pakai ini, terutama untuk yang tunanetra ya. Sederhananya, kamera smartphone ini bertindak sebagai mata dan AI yang mencoba memahami yang ditangkap kamera untuk menceritakan kepada si penggunanya. Tidak melihat sekalipun bakal dijelasin sama AI, jadi bisa dengar gitu secara langsung. Keren banget ya. Aduh, ada aja nih inovasi seperti ini, tapi membantu banget untuk banyak orang gitu guys ya. Oke, thank you guys buat kamu yang udah stay tune untuk di Spada hari ini.

0: Ya, so thank you buat teman Pro 2 yang udah stay tune untuk di Sepada ya, udah stay tune dari jam 5 pagi. Dan sampai sini dulu gue sadi nemenin kamu yang pastinya. Dan jangan kemana-mana, ada Kak Gigi nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. So stay tune terus di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Now and never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Sepada berikutnya.
2: Sepada, hanya di Pro 2 FM.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Is it a New Year's Eve celebration in

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2 FPTI Buleleng siapkan regenerasi atlet, ratusan siswa ikuti seleksi. FPTI Pengka Buleleng mulai menjaring bibit atlet panjat tebing baru dari kalangan pelajar SD melalui program sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026. Kegiatan perdana digelar di Gor Buana Patra dengan melibatkan 89 siswa dan 47 guru PJOK dari Kecamatan Sawan, Kubu Tambahan, dan Teja Kule. Ketua Umum FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, mengatakan program ini bertujuan mengenalkan panjat tebing sekaligus memperkuat regenerasi atlet. Peserta menjalani pemanduan bakat melalui tes kemampuan memanjat dan gantung siku tekuk untuk mengidentifikasi potensi sejak dini. Informasi berikutnya, teman Pro 2 Imigrasi Singaraja jemput bola, 104 calon jemaah haji urus paspor. Sebanyak 104 calon jemaah haji Buleleng dan Jemberane mendapat kemudahan pengurusan paspor melalui program Easy Passport dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja. Layanan jemput bola ini digelar di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng dan Jemberane. Dari jumlah tersebut, 21 calon jemaah Kabupaten Buleleng dan Jemberane dari mengajukan penggantian paspor, sementara 83 lainnya mengurus paspor baru. Melalui Easy Passport, petugas imigrasi mendatangi lokasi untuk melayani pengurusan paspor secara kolektif. Informasi terakhir, teman Pro 2, Lapas Singaraja over kapasitas, pembangunan lapas terpadu mulai dikaji. Kondisi lapas kelas 2B Singaraja yang mengalami overkapasitas mendorong pemerintah mengkaji pembangunan lapas terpadu di satu kawasan. Saat ini terdapat dua alternatif lokasi yang tengah dipertimbangkan, yakni kawasan perbatasan Buleleng Bangli dan Kecamatan Groga. Lapas Singaraja yang berkapasitas sekitar 120 orang kini dihuni 403 warga binaan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan pembangunan fasilitas pemasyarakatan menjadi kewenangan Pemprov Bali dan pembahasannya telah dikomunikasikan dengan pihak terkait. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Prahara Api Asmara dari Discoria featuring Chelsea Island. Jadi pembuka di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja siang hari ini, teman Pro 2. Kalau dengar Prahara tuh di pikiran kita, di bayangan kita pasti sebuah hal tentang manis awal jatuh cinta yang berujung pada kekecewaan, ya gak sih?

bergejolak. Dan mungkin janji manis di awal, rayuan, tapi penyesalan yang mendalam di akhir. Sabar deh yang pernah kayak gitu, teman Pro 2. Daripada galau, mending bareng aku, GG, tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, bareng aku, GG, Santai Siang kali ini sampai jam 3 sore nanti tentunya ya, dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di Santai Siang kali ini kita akan buka dengan Pro 2 Hit List Request. Jadi buat kamu nih yang lagi menikmati hari liburnya di hari Minggu ini, di weekend ini, teman Pro 2 pengen lebih semangat lagi. Mungkin kalian yang lagi bersih-bersih kamar, lagi bersih-bersih rumah, kosan, atau apapun itu, dan sedang off dari aktivitas ya, yang sebelum-sebelumnya menjadi kesibukan kita, aduh. Mending nikmatin dulu deh, teman Pro 2, hari ini, weekend ini ya. Jadi buat kamu yang pengen request, bisa banget melalui WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital ya. Kirim-kirim salam juga boleh banget, teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang lagi LDR-an sama pasangannya atau LDM, gak apa-apa teman Pro 2, sabar, nanti juga ketemu waktunya ya. Udah sekarang mempersiapkan hal-hal yang untuk dipersiapkan nanti saat ketemu, entah itu surprise, entah itu mental, entah itu kesiapan segala halnya, finansial, karena pasti main ya gak sih. Oke teman Pro 2, gak usah galau-galau kali ya di minggu siang ini. Aku punya satu lagu ini yang dulu sempat viral, teman Pro 2, pada masanya. Mungkin dari intronya udah gak asing lagi, ya gak sih. Untuk memeriahkan semarak hari Minggu weekend kita, mari kita rayakan, teman Pro 2, Sunday Best dari Surface.

0: fadil.
1: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
0: Bentar, aku lagi nungguin nih.
1: Dias kan nggak kesini.
0: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
1: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Wah, hit list request santai siang bareng aku Gege teman Pro 2. Ini udah ada requestan yang masuk melalui WhatsApp kita di 08113991054. Ini dari Kak siapa? Kita bacain aja guys. Halo Kak, perkenalkan aku Devi. Selamat siang. Selamat siang Kak Devi. Aku pengen diputerin lagu Bukan Orangnya dong dari Juicy Lucy. Soalnya lagi proses mengikhlaskan. Aduh, sabar, sabar. Hebat banget Kak Devi udah proses mengikhlaskan aja nih. Ikhlas tuh gak gampang tau teman Pro 2. Tapi ya semogalah kita bisa jadi seseorang yang ikhlas ya untuk melepaskan seseorang itu juga. Aduh, sabar, sabar. Kita bacain lagi teman Pro 2. Ini ada dari siapa lagi? Ada dari selamat siang, aku Firly Kak. Request dong pengen diputerin lagu Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Paul. Siap Kak Firly, aku masukin ke playlist Nyoman Paul Tunggu Apa Lagi. Iya gak sih? Tunggu Apa Lagi gak sih? Kita mulai aja gak sih? Itu dia teman Prodo, ada dua requestan dari teman Prodo yang sekarang mungkin lagi dengerin ya. Aman aja ada Bukan Orangnya, Juicy Lucy dan juga Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Paul untuk Kak Devi dan Kak Firly. Buat kamu teman Prodo yang lagi santai, lagi beres-beres rumah, lagi nyuci mungkin ya, atau sekarang lagi makan siang, tanggung gak sih? Pengen sambil diputerin lagu favoritnya bisa banget. Langsung aja WhatsApp di 08113991054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Salam-salam juga boleh, kirim kata-kata juga boleh, nanti aku bacain. Aman aja teman Pro 2, di bawah santai ya enggak sih? Weekend di bawah santai aja, enggak usah kenceng-kenceng. Untuk Kak Devi dan juga teman Pro 2, ini Bukan Orangnya. Buat kalian-kalian yang lagi mencoba mengikhlaskan seseorang yang dulu pernah dicintai. Gak apa-apa, pelan-pelan aja.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Akad dari Payung Teduh. Siapa di sini yang dulu muterin lagu ini sampai berkali-kali dalam sehari? Karena memang sebegitu enaknya ya. Kangen gak sih Payung Teduh dengan Om Is? Kurang lebih lagu ini menggambarkan ketulusan cinta dan keinginan kuat seseorang untuk mengajak kekasihnya menikah.

0: istriku.
1: Kalau dengerin lagu ini berdua sama seseorang, vibes-nya tuh cinta tuh bisa dirayakan dengan sederhana, iya gak sih? Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi Pro 2 Hitlist Request Santai Siang. Siang hari ini ya, kita bacain lagi requestnya, udah masuk lagi. Siapa ini? Mari kita baca WhatsApp-nya mana guys. Di sini ada Kak Lara Purnamasari katanya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Lara. Selamat siang juga Kak Lara Purnamasari. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Aduh, aman aja enggak? Aku mau izin request lagu boleh enggak? Terima kasih. Boleh dong, lagu apa? Aku mau izin request lagu dari Enau Ari Lesmana Sesi Potret. Wih, oke, siap. Ini juga lagu yang sekarang lagi banyak diputerin dan relate sama semua orang atau banyak orang ya teman Pro 2. Mungkin karena setiap dari kita pernah merasakan kehilangan dan ya mau gimana lagi teman Pro 2. Gak apa-apa karena itu emang fitrah hidup kita ya. Pasti ada kehilangan dan juga ada yang datang ya. Nama juga hidup. Mari kita rayakan, entah itu kehilangan, entah itu mendapatkan seseorang baru. Kita rayakan aja teman Pro 2. Selanjutnya ada siapa ini teman Pro 2? Halo Kak, selamat siang. Selamat siang juga, aku Nala di Bakti Seragi. Halo Kak Nala, pengen diputerin lagu Rich Orange County The Sedu ya. Mantap, oke siap, aku masukin aman aja teman Pro 2. Dan itu dia kayaknya requestan dua terakhir dari teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Pro 2 Hitlist requestan Santai Siang, karena berikutnya aku punya playlist untuk nemenin siang hari kamu di hari Minggu ini teman Pro 2 ya. Tentunya sayang banget nih kalau kamu lewatin, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Dan langsung aja kali ya, ini sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: kamu kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual-beli atau bisnis yang memanfaatkan internet

dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini di jam 12 siang kita masuk di segmen Motif Muda Kreatif. Di sini kita akan membahas seputar tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital, teman Pro 2 ya. Nah, mungkin buat kamu sekarang yang lagi santai di rumah di weekend ini, di siang hari ini lagi rebahan, lagi makan siang atau apapun itu, sambil melaksanakan kegiatan atau aktivitas kamu, aku bakal kasih informasi seputar dengan anak muda yang menggerakkan ekonomi digital di Indonesia, teman Pro 2. Karena coba deh kita lihat kehidupan anak muda sekarang. Bangun tidur, pegang HP. Mau cari informasi, buka internet. Mau beli sesuatu, tinggal klik. Mau jualan, gak harus punya toko fisik. Bahkan sekarang hobi yang kita punya pun bisa berubah menjadi peluang menghasilkan uang di era digital seperti sekarang ya. Misalnya kamu suka bikin video, teman Pro 2 bisa jadi konten kreator. Suka desain, bisa buka jasa desain. Jago masak, bisa jualan makanan lewat platform digital. Suka fashion, bisa bikin brand sendiri dan memasarkannya lewat media sosial ya. Artinya dunia digital sekarang bukan cuma tempat buat scroll, like, komen, dan upload story aja gitu ya. Tapi juga bisa jadi ruang buat kita-kita anak muda berkarya dan membangun peluang ekonomi, teman Pro 2. Makanya siang ini aku mau ngobrolin atau ngebahas sesuatu yang mungkin bisa dikatakan dekat banget dengan kehidupan kita anak muda sehari-hari saat ini, yaitu peran anak muda menggerakkan ekonomi digital Indonesia. Kira-kira seberapa besar sih peran anak muda dalam ekonomi digital saat ini? Dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita juga nggak cuma jadi pengguna teknologi aja, tapi juga bisa jadi orang yang menciptakan sesuatu dari teknologi, iya nggak? Tetap di sini teman Pro 2 bareng aku GG tentunya, karena setelah ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

Yes, teman Produa, kita lanjutin motif di Santai Siang kali ini ya, Muda Kreatif membahas terkait dengan anak muda dan peluang ekonomi digital nih ya, teman Produa. Sekarang mungkin kita coba berpikir sebentar deh. Dulu kalau seseorang mau memulai usaha gitu, mungkin yang langsung terpikir adalah harus punya tempat, harus punya toko, harus punya modal yang banyak gitu. Tapi sekarang teman Produa situasinya sudah berubah. Dengan adanya teknologi digital, kesempatan untuk memulai sesuatu jadi semakin terbuka lebar. Bahkan dari rumah sekalipun, seseorang bisa membangun usaha dan menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Media sosial misalnya ya. Buat sebagian orang mungkin hanya digunakan untuk berbagi aktivitas sehari-hari saja. Tapi buat sebagian anak muda lainnya, media sosial bisa jadi etalase digital untuk memperkenalkan produk atau karya-karya mereka. Ada yang jual makanan, ada yang jual pakaian, ada yang jual aksesoris, karya seni, sampai jasa editing video dan desain. Bahkan ada juga yang awalnya cuma iseng bikin konten, ternyata kontennya bisa berkembang dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak atau dengan brand gitu ya. Nah, disinilah kreativitas anak muda punya peranan penting, teman Produa. Karena teknologi itu sebenarnya cuma alat aja, iya gak sih? Yang membuatnya punya nilai lebih dan nilai tambah adalah bagaimana kita menggunakannya. Jadi kalau selama ini buat kamu, teman Produa yang punya hobi atau kemampuan tertentu, jangan buru-buru nganggap sebagai sesuatu yang cuma buat mengisi waktu luang aja. Coba lihat dari sudut pandang dan perspektif lain yang berbeda. Apakah kemampuan ini bisa jadi karya? Apakah karya ini bisa membantu orang lain? Dan apakah dari situ bisa muncul peluang ekonomi? Karena bisa jadi peluang yang kamu cari justru berawal dari sesuatu yang selama ini kamu lakukan setiap hari dan kamu senang melakukannya. Benar gak? Kita switch aja sudut pandangnya, perspektifnya, POV-nya, iya gak sih? Dan kalau ngomongin peluang digital tentu gak cuma soal menghasilkan uang, ada juga tantangan yang harus kita hadapi. Kira-kira apa aja tantangannya dan kenapa anak muda harus tetap bijak menggunakan teknologi digital saat ini? Kita bahas di segmen berikutnya ya teman Produa. Tetap bareng aku di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Produa RRI Singaraja. Stay tune terus teman Produa ya, jangan kemana-mana.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.

Santai Siang Pro 2 RRI Singer aja bareng aku GG. Dan masih seputar anak muda juga ekonomi digital ya. Kalau kita ngomongin ekonomi digital nih teman Pro 2, ada satu hal menarik yang perlu kita sadari. Kita sekarang hidup di zaman ketika hampir semua hal bergerak dengan cepat. Setuju gak? Iya gak sih? Tren bisa berubah dalam hitungan hari gitu. Teknologi baru muncul terus-terusan. Dan informasi bisa menyebar hanya dalam hitungan detik. Karena itu anak muda bukan cuma dituntut untuk melek digital, tapi juga harus punya kemampuan untuk memilih dan memanfaatkan teknologi dengan bijak tentunya. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen aja. Setiap hari cuma scroll konten orang lain aja gitu. Lihat produk orang lain aja. Mengikuti tren orang lain sekedar FOMO gitu. Sementara kita sebenarnya punya kemampuan dan kapasitas untuk menciptakan sesuatu sendiri. Misalnya kamu suka fotografi, coba mulai upload karya secara konsisten di media sosial. Kamu suka menulis, coba buat tulisan dan konten-konten informatif di media sosial. Kamu suka olahraga, bisa berbagi tips-tips atau membangun komunitas di media sosial juga tentunya. Kamu suka musik, bisa mulai berkarya dan memperkenalkan karya kamu melalui platform digital apapun itu. Enggak harus langsung besar teman Pro 2, yang penting mulai dulu. Belajar, evaluasi, kemudian berkembang. Tapi jangan lupa, semakin besar ruang digital yang kita gunakan, semakin besar juga tanggung jawabnya ya teman Pro 2. Jangan asal menyebarkan informasi, jangan mudah percaya dengan sesuatu yang belum jelas. Jangan mengejar popularitas dengan mengorbankan privacy atau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau di luar moral dan etika tentunya ya. Karena menjadi kreatif di era digital bukan berarti harus viral setiap hari. Menjadi kreatif berarti mampu menghasilkan sesuatu yang punya manfaat dan nilai lebih untuk orang banyak teman Pro 2, benar gak? Dan mungkin dari satu karya kecil yang kamu mulai nih di hari ini, beberapa tahun ke depan bisa jadi sesuatu yang besar. Jadi buat kamu yang selama ini masih ragu untuk mulai berkarya, mungkin pertanyaannya bukan lagi bisa gak ya, tapi kapan aku, kamu, kita mau mulai. Kita lanjutin lagi obrolannya di segmen terakhir nanti teman Pro 2 ya, di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singer aja. Jangan kemana-mana, mungkin kita ada pesan sedikit lah ya buat kita-kita anak muda untuk berani berkarya di era digital sekarang. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja, teman terbaik kamu.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja siang hari ini ya. Dari pembahasan kita tadi, kita bisa melihat kalau perkembangan ekonomi digital di Indonesia khususnya bisa memberikan ruang yang sangat luas bagi anak muda untuk berkembang, ya gak teman Pro 2? Tapi perlu diingat juga, perlu disadari juga, teknologi bukan sesuatu yang otomatis membuat kita sukses, teman Pro 2. Yang paling penting tetap ada di diri kita sendiri. Kemauan untuk belajarnya, keberanian untuk mencobanya, kreativitasnya, konsistensinya, paling penting tuh konsistensi ya. Dan tentunya kemampuan menggunakan teknologi dengan bijak, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang saat ini punya ide, punya hobi, punya kemampuan atau bahkan punya mimpi untuk membangun sesuatu sendiri, jangan ngerasa harus nunggu sampai semuanya sempurna dulu. Kamu bisa mulai dari apa yang kamu punya, mulai dari kemampuan yang kamu kuasai, mulai dari langkah kecil aja, teman Pro 2. Karena di era digital seperti sekarang, kesempatan bisa datang dari mana aja. Dan anak muda bukan hanya punya kesempatan untuk menikmati perkembangan ekonomi digital, tapi juga punya kesempatan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menggerakkannya. Teman Pro 2, jangan lupa juga nih ya, bahwa sukses itu gak harus selalu diukur dari seberapa cepat kita menghasilkan uang. Bisa jadi proses belajar, membangun pengalaman, bertemu orang baru, dan berani mencoba hal baru juga merupakan bagian dari perjalanan kita menuju kesuksesan. Jadi tetap kreatif, tetap kritis, tetap bijak menggunakan dunia digital, teknologi digital, dan jangan takut untuk menunjukkan karya terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Itu dia obrolan kita di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja siang hari ini. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena di segmen berikutnya aku masih punya informasi menarik buat kamu dan lagu-lagu hits favorit kamu tentunya ya. Jangan kemana-mana, jangan diputer-puter frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway FM.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan teman Pro 2, di jam 1 siang ini kita masuk di segmen info olahraga teman Pro 2 ya. Di sini aku udah menyiapkan beberapa informasi olahraga tentunya buat kamu ya di siang hari ini, biar tambah semangat dan juga mungkin udah ada yang mulai ngantuk-ngantuk ya. Ini ada salah satu kabar terbaru dari tim Liga Inggris yang memulai debut Premier League di 2026-2027 dengan mengecewakan teman Pro 2. Kira-kira ada klub apa? Klunya ini setan merah. Aduh, udah ketebak pasti ya. Nanti deh aku bakal spill informasinya di segmen berikutnya tentunya. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena aku masih bakal nemenin kamu di santai siang hari ini dengan informasi olahraga. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

105,4 FM Pro 2 Era Racing, Raja Teman Terbaik Kamu, karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gigi, tentunya di Santai Siang dan di segmen Info Olahraga. Seperti janji aku tadi, aku bakal kasih kamu informasi terkait dengan Manchester United yang tumbang dari Hull City, teman Pro 2. Aduh, ini gimana? Bapak Kerik. Aku bacain lagi aja informasinya ya buat kamu teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Marcus Rashford kembali Manchester United malah tumbang dari Hull City. Waduh, Marcus Rashford guys. Marcus Rashford kembali memperkuat Manchester United dalam pertandingan Premier League 2026-2027 setelah menjalani masa peminjaman bersama Barcelona pada musim sebelumnya. Rashford masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua menggantikan Patrick Dorgu dalam laga Manchester United menghadapi Hull City. Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin ya teman Pro 2. Pertandingan tersebut berlangsung di MKM Stadium, markas Hull City, sehingga Manchester United tampil sebagai tim tamu. Sayangnya, comeback Rashford belum mampu membantu Setan Merah meraih kemenangan karena harus kalah 2-0 dari tuan rumah. Hull City yang berstatus sebagai klub promosi justru tampil percaya diri di hadapan pendukungnya sendiri. The Tigers membuka keunggulan pada menit ke-17 melalui Semi Ajayi setelah memanfaatkan situasi di dalam kotak penalti. Keunggulan Hull kemudian bertambah pada menit ke-38 setelah Nobel Mendy mencetak gol melalui sundulan dari situasi bola mati. Dua gol tersebut membuat Manchester United berada dalam posisi sulit sejak babak pertama. Memasuki babak kedua, Manchester United mencoba meningkatkan tekanan dan salah satu perubahan yang dilakukan Michael Carrick adalah memasuki Rashford. Penyerang asal Inggris itu menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memberikan energi baru di lini depan United. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan gol balasan hingga pertandingan berakhir. Hull City mampu mempertahankan keunggulan 2-0 sekaligus mencatat kemenangan bersejarah atas Manchester United di Premier League. Bagi Rashford, pertandingan di MKM Stadium menjadi awal baru setelah kembali dari Barcelona. Musim lalu, ia menjalani periode peminjaman di klub Spanyol tersebut sebelum kembali ke Manchester United pada musim panas 2026. Kini Rashford mendapatkan kesempatan untuk kembali menunjukkan kemampuannya bersama Setan Merah di bawah arahan Michael Carrick. Teman Pro 2 ya. Aduh. Ini the Queen of Manchester. The Queen gitu. The King ya of Manchester, Marcus Rashford ini pangeran dari Manchester, harus menelan kekalahan di pertandingan pertama di musim 2026-2027 dari Hull City. Ya gak apa-apa lah, mungkin ini awal yang buruk, tapi semoga kedepannya Manchester United bisa step up lagi, bisa improve lagi ya Bapak Michael Carrick ya, semoga bisa menjadi nahkoda yang handal di musim ini, karena memang Premier League ini atau Liga Inggris ini menjadi liga paling kompetitif teman Pro 2. Jadi kita nggak bisa tuh hitung-hitungan bahwa tim ini baru promosi atau tim ini adalah tim papan bawah di Liga Inggris. Nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Karena Liga Inggris memang benar-benar liga yang sangat-sangat kompetitif di seluruh dunia ya saat ini teman Pro 2. So, aku masih punya informasi lainnya di segmen Info Olahraga Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita

0: peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
0: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
0: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan?
0: Mm-mm.
1: Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebe modern dan bank sampah sih.
0: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
2: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
3: Nang Satkerti, Loke Bali.
0: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja hari ini ya. Dan sekarang datang dari Inter Milan teman Pro 2 ya. Tim legendaris dari Italia teman Pro 2. Ini buat kamu-kamu nih para internisti di Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Inter menang atas Monza laga perdana Serie A. Cifu, banyak ruang untuk perbaikan. Inter Milan meraih kemenangan 4-1 atas Monza pada pertandingan perdana Serie A musim 2026-2027 dini hari tadi. Hasil positif tersebut mengamankan 3 poin pertama bagi Nerazzurri di Stadion San Siro Milan Minggu 23 Agustus 2026. Hasil pertandingan ini menjadi modal berharga bagi tim dalam mengarungi kompetisi domestik kasta tertinggi Italia. Seluruh pemain langsung mengalihkan fokus untuk persiapan menghadapi pertandingan berikutnya pada pekan depan. Cifu mengapresiasi penampilan tim lawan yang sempat memberikan perlawanan ketat pada paruh pertama laga. Tim tamu tampil cukup solid dengan menekan barisan pertahanan tuan rumah sejak awal pertandingan. Keunggulan 2 gol pada awal babak kedua mengembalikan kontrol permainan sepenuhnya ke tangan tuan rumah. Ketenangan para pemain meningkat pesat setelah berhasil menguasai alur bola di lini tengah. Rotasi pemain dilakukan secara fleksibel berdasarkan kesiapan fisik serta strategi menghadapi kekuatan lawan. Seluruh anggota skuad telah menunjukkan komitmen tinggi sejak menjalani ya masa latihan pramusim teman Pro 2. Cifu menyampaikan kepercayaan penuh terhadap kualitas para pemain yang mampu menjaga konsistensi performa tim. Evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan guna membenahi kekurangan taktis pada laga selanjutnya. Penyerang Lautaro Martinez memimpin rekan-rekannya di lapangan sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak. Penyerang asal Argentina itu mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah klub. Beberapa pilar utama yang tampil di Piala Dunia mulai dikembalikan ke tingkat kebugaran terbaiknya. Tim medis terus bekerja keras memulihkan kondisi fisik pemain agar siap tampil penuh. Pendekatan personal menjadi faktor kunci dalam membangun kedekatan emosional antara pelatih dan seluruh jajaran pemain. Manajemen klub memprioritaskan perkembangan karakter individu demi menjaga keharmonisan di dalam ruang ganti. Iya teman Pro 2 ya, karena nggak mudah kalau seorang pelatih memimpin klub yang isinya itu pemain-pemain bintang semua, apalagi Inter Milan salah satu klub yang sekarang banyak dihuni pemain-pemain yang beberapa bulan lalu tampil di Piala Dunia, dan tentunya itu tidak mudah untuk menjaga ego dan juga kondusivitas di dalam tim ya teman Pro 2. Ya semoga dalam tangan dingin Cifu bisa membawa Inter Milan ke tahta terbaiknya ya seperti dulu lagi, dan bahkan sekarang kayaknya udah mulai membaik lagi ya kualitas dari Inter Milan sendiri. Aku masih punya informasi olahraga lainnya teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Jangan kemana-mana dulu karena nanti aku bakal kasih kamu informasi berikutnya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2, dari lapangan hijau kita beralih ke panasnya aspal sirkuit Formula One teman Pro 2 ya. Masih dilansir dari rri.co.id, taklukan dominasi Mercedes, Norris rebut pole GP Belanda di Zandvoort. Lando Norris merebut pole position Formula One Grand Prix Belanda setelah menaklukkan George Russell dan Kimi Antonelli. Pembalap McLaren itu mencatat waktu 1 menit 11 detik dalam kualifikasi yang berlangsung ketat di tengah ancaman hujan. Kualifikasi berlangsung di sirkuit Zandvoort pada Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Norris mengambil resiko dengan menjalani satu putaran terakhir ketika kondisi cuaca semakin memburuk. Dilansir dari formula1.com, Norris berhasil mengungguli Russell dengan selisih 1/10 detik, sementara pemimpin klasemen Antonelli membuntuti di tempat ketiga. Rekan setim Norris Oscar Piastri menempati posisi keempat setelah tampil sebagai pembalap tercepat sepanjang sebagian besar sesi kualifikasi. Lewis Hamilton dan Charles Leclerc membawa Ferrari menempati posisi kelima dan keenam. Pebalap tuan rumah Max Verstappen berada di urutan ketujuh. Liam Lawson, Gabriel Bartoletto dan Arvid Lindblad melengkapi posisi 10 besar. Hujan mulai turun 5 menit sebelum kualifikasi berakhir dan membuat suhu serta cengkeraman lintasan menurun. Kondisi tersebut membuat putaran terakhir menjadi penentu bagi para pembalap yang masih memburu posisi terdepan. Pierre Gasly menjadi pembalap terakhir yang gagal menembus kuarter 3 dengan selisih kurang dari 1/10 detik. Yuki Tsunoda menyusul di posisi ke-12, sedangkan Nico Hülkenberg mengakhiri kualifikasi pada peringkat ke-13. Franco Colapinto, Esteban Ocon dan Alex Albon menempati posisi ke-14 hingga 16. Carlos Sainz tersingkir pada kuarter pertama setelah hanya terpaut 0,022 detik dari rekan setimnya. Fernando Alonso dan Lance Stroll juga gagal melaju dari kuarter 1, masing-masing menempati posisi ke-18 dan ke-19. Oli Berman berada di posisi terakhir tepat di depan Valtteri Bottas dan Sergio Perez. Norris mengaku terkejut dengan hasil tersebut setelah sebelumnya merasa McLaren masih kesulitan. Ia menilai persaingan yang sangat rapat membuat setiap 1/100 detik sangat menentukan hasil akhir. Norris juga memberikan apresiasi kepada timnya karena berhasil meningkatkan performa mobil sepanjang hari. Selanjutnya, para pembalap bersiap menghadapi balapan utama yang akan digelar sore waktu setempat atau pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil balapan ini akan menentukan peta persaingan perebutan gelar juara dunia Formula One 2026. Wih, menarik banget ya teman Pro 2 kalau sekarang ngikutin Formula One. Karena kalau dulu pasti didominasi sama Lewis Hamilton, Max Verstappen, dan lain-lain. Kalau sekarang ini mulai bermunculan nama-nama pebalap baru dan bahkan mungkin ini masih panjang karirnya di dunia Formula One ya, tentunya layak diikuti dan juga nanti ditonton jam 8 waktu Indonesia bagian Barat teman Prodo Formula One untuk kamu para pecinta balap Formula One ya. Itu dia informasi terakhir di segmen info olahraga santai siang bareng aku Gigi tentunya, dan jangan kemana-mana teman Prodo, di jam berikutnya di jam 2 siang aku masih bakal temenin kamu tentunya dengan informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Stay tune terus di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio
2: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio

0: Daily Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja edisi Minggu 23 Agustus 2026 ya. Dan kali ini kita akan masuk di segmen infotainment atau info hiburan, teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang baru bergabung ini, kalian lagi ada yang baru bangun tidur atau lagi ngantuk ya di siang hari ini, teman Pro 2 tenang aja, aku bakal temenin siang kamu di jam 2 siang ini sampai jam 3 sore nanti dengan informasi hiburan, teman Pro 2. Salah satunya di sini aku udah nyiapin, teman Pro 2, ada film Tunggu Aku Sukses Nanti ya, yang setelah tayang di bioskop dan sekarang hadir di Netflix. Seperti apa informasinya, sabar, nanti aku bakal kasih kamu informasinya di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Informasi hiburan pertama teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Seperti janji aku tadi, aku akan kasih kamu informasi tentang film Tunggu Aku Sukses Nanti. Usai sukses di bioskop, film Tunggu Aku Sukses Nanti kini hadir di Netflix teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang mungkin belum sempat kemarin nonton di bioskop ya, ini sekarang kamu bisa mengaksesnya di Netflix teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Tunggu Aku Sukses Nanti kini tayang di Netflix setelah meraih lebih dari 3 juta penonton selama penayangan di bioskop. Film drama keluarga karya Naya Anindita tersebut sebelumnya mencatat kesuksesan melalui jumlah penonton yang tinggi selama periode penayangannya. Film ini mengisahkan Arga, pemuda yang telah menganggur selama 3 tahun dan terus menghadapi tekanan dari keluarganya. Kondisi tersebut membuat Arga berusaha mencari pekerjaan sekaligus membuktikan dirinya kepada keluarga menjelang pertemuan Lebaran berikutnya. Tekanan yang dialami Arga semakin kompleks karena berkaitan dengan persoalan ekonomi, pernikahan, serta rencana menjual rumah neneknya. Berbagai persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari perjalanan Arga menghadapi tuntutan keluarga dan harapan terhadap masa depannya. Arga diperankan Ardit Erwanda yang menghadirkan karakter seorang pemuda pengangguran dengan persoalan keluarga serta tekanan kehidupan. Lulu Tobing turut bermain sebagai Rita, sedangkan Aryo Wahab memerankan sosok ayah Arga dalam cerita tersebut. Jajaran pemain film ini juga diperkuat Azana Ashel, Nini El Karim, Maudi Efronsina, Vita Anggriani, Reza Candika, serta Sarah Sehan. Kehadiran para pemeran tersebut melengkapi cerita keluarga Arga dengan karakter dan konflik yang beragam sepanjang film. Tunggu Aku Sukses Nanti disutradarai oleh Naya Anindita yang juga sebelumnya menggarap film Komang dengan sambutan positif penonton. Melalui film terbarunya, Naya kembali mengangkat persoalan keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film tersebut pertama kali tayang di bioskop Indonesia pada 18 Maret 2026 kemarin dan menjadi salah satu film Lebaran. Penayangannya mencatat pencapaian lebih dari 1 juta penonton hanya dalam 8 hari sejak film tersebut dirilis ya. Dan saat ini film Tunggu Aku Sukses Nanti bisa dinikmati melalui layanan streaming platform Netflix teman Pro 2 ya. Jadi ini sangat-sangat relate ya teman Pro 2, kehidupan-kehidupan anak muda saat ini mungkinnya yang lagi struggle berjuang mencari pekerjaan dan juga untuk menata masa depannya ya. Mungkin ini bisa jadi gambaran aja, refleksi aja, dan mungkin setelah nonton film ini kita jadi tergugah semangatnya untuk lebih giat lagi, untuk lebih rajin lagi menata masa depan. Iya gak sih teman Pro 2, karena aku juga udah nonton ini, filmnya bagus banget, keren banget. Jadi sangat-sangat rekomendasi buat kamu yang belum sempat nonton ya. Aku masih punya info hiburan lainnya di Santai Siang kali ini, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Santai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

manusia. Informasi hiburan berikutnya, teman Pro 2, ini datang dari salah satu aktris Korea nih, mungkin kesukaannya cewek-cewek. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, DO EXO siap sapa penggemar Jakarta lewat fan meeting day of November mendatang. Nah lo, November teman Pro 2 udah mau deket nih ya, siap-siap. Doh Kyungso atau DO EXO akan menyapa penggemarnya di Jakarta melalui fan meeting bertajuk day of pada November 2026 mendatang. Fan meeting tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 21 dan 22 November 2026. Pada 21 November acara dijadwalkan dimulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan pelaksanaan hari kedua yaitu 22 November berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi mengenai kedatangan Doh Kyungso tersebut diumumkan melalui akun Instagram promotor resminya yaitu @leaksexperience.id ya. Promotor menyebut kedatangan Doh Kyungso ke Jakarta menjadi momen yang telah lama dinantikan para penggemarnya. Fan meeting ini juga akan menjadi bagian dari rangkaian 2026-2027 konser tour bertajuk Day of Doh Kyungso. Melalui unggahan tersebut, promotor meminta penggemar menandai tanggal pelaksanaan dan bersiap menikmati waktu bersama Doh Kyungso. Untuk saat ini, informasi mengenai penjualan tiket belum diumumkan dalam unggahan tersebut dan dijanjikan akan segera disampaikan kepada penggemar.

penggemar. Doh Kyungso atau D.O. merupakan salah satu anggota EXO yang dikenal sebagai vokalis dengan karakter suara khas dan kemampuan bernyanyi kuat. Ia debut bersama EXO pada 2012 dan kemudian mengembangkan karir sebagai penyanyi solo serta aktor. Dalam musik solo, D.O. juga telah merilis beberapa karya yang memperlihatkan warna vokalnya secara lebih personal. Aktivitasnya sebagai penyanyi dan aktor membuat D.O. memiliki penggemar dari berbagai negara, termasuk Indonesia, atau salah satunya kamu, teman Pro 2. Gimana? Jadi siap nggak nih untuk ke Jakarta untuk bertemu dengan Doh Kyungso dari EXO ini? Kayaknya ini banyak banget ya, nanti bakal ngantri banget ya antrian tiketnya. Ya apapun itu, teman Pro 2, semoga kalian kebagian. Aku masih punya informasi hiburan di infotainment Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Informasi berikutnya teman Pro 2 ini datang dari King Nasar nih. Siapa di sini yang penggemarnya King Nasar teman Pro 2? Seperti mati lampu ya sayang. Masih dilansir dari rri.co.id, King Nasar siap hadirkan konser perdana Lost in the Jungle November mendatang. Lost in the Jungle gitu. King Nasar akan menggelar konser tunggal perdana bertajuk King Nasar Concert Lost in the Jungle pada 7 November 2026. Konser tersebut berlangsung di Istora Senayan Jakarta dengan konsep pertunjukan bernuansa petualangan di tengah hutan. Pertunjukan ini menjadi momen istimewa karena menandai konser solo pertama King Nasar sepanjang perjalanan karir musiknya. Bos Kreator yang menghadirkan konser tersebut bersama Vindes dengan aransemen musik khusus dari Erwin Gutawa Orkestra. Kolaborasi itu memadukan harmoni orkestra dengan karakter dangdut King Nasar yang dikenal energik dan penuh warna. Konsep tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman audiovisual berbeda bagi penonton melalui perpaduan musik dan atmosfer pertunjukan ya, atau teman Pro 2 atau panggung gitu ya. Dalam poster resminya, King Nasar terlihat mengenakan kostum bermotif loreng dan mahkota dengan latar suasana hutan. Tampilan tersebut memperkuat konsep Lost in the Jungle yang menjadi tema konser tunggal perdana King Nasar. Tiket konser dijadwalkan mulai dijual pada 28 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia bagian barat melalui penjualan resmi promotor. Kategori Festival A dan B dibanderol Rp600.000, sementara Tribun 1A dan 1B seharga 1 juta. Selanjutnya tiket Tribun 2A dan 2B dijual Rp700.000, sedangkan Tribun 4A dan 4B Rp350.000. Penonton yang menginginkan area lebih dekat panggung dapat memilih Tribun A VIP seharga 2,5 juta. Sementara kategori VVIP menjadi pilihan dengan harga tertinggi yaitu 3,5 juta. Seluruh harga tiket yang ditampilkan promotor belum termasuk pajak pemerintah dan biaya layanan tambahan lainnya. King Nasar melalui konser ini siap membawa karakter panggungnya ke pertunjukan solo dengan konsep yang lebih besar. Wih, sukses ya buat King Nasar, seperti mati lampu, seperti mati lampu. Untuk konser perdananya di November nanti ya, dengan tema Lost in the Jungle. Semoga enggak lost-lost banget lah ya. Dan kayaknya dengan konsep ini kayaknya lebih menarik lagi. Iya enggak sih teman Pro 2? Jadi kamu nonton sama aku apa gimana? Itu dia teman Pro 2. Informasi terakhir di Santai Siang kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita tadi siang hari ini teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 10 sampai sekarang menjelang jam 3 sore ya teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan jangan kemana-mana karena di sore nanti bakal ada Sore Ceria yang dipandu oleh Zaki tentunya ya, dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak, aku GG pamit teman Pro 2. Bye-bye, happy weekend.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

0: bergabung.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Listening to Prodo FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Prodo.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu, bareng aku, Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, kondisi lapas kelas 2 di Singaraja yang mengalami overkapasitas mendorong pemerintah mengkaji pembangunan lapas terpadu di satu kawasan. Saat ini terdapat dua alternatif lokasi yang tengah dipertimbangkan teman Pro 2, yakni kawasan perbatasan Buleleng Bangli dan Kecamatan Grogak. Lapas Singaraja yang berkapasitas sekitar 120 orang kini dihuni 403 warga binaan. Bupati Buleleng Nyoman Sujidro mengatakan pembangunan fasilitas pemasyarakatan menjadi kewenangan Pemprov Bali dan pembahasannya telah dikomunikasikan dengan pihak terkait. Info berikutnya, teman Pro 2, FPTI Pengkab Buleleng mulai menjaring bibit atlet panjat tebing baru dari kalangan pelajar SD, mulai program sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026. Kegiatan perdana digelar di Gor Buana Patra dengan melibatkan 89 siswa dan 47 guru PJOK dari Kecamatan Sawan, Kebutambahan, dan Tejakola. Ketua Umum FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi mengatakan program ini bertujuan memperkenalkan panjat tebing sekaligus memperkuat regenerasi atlet, beserta menjalani pemanduan bakat melalui tes kemampuan memanjat dan gantung siku tekuk untuk mengidentifikasi potensi sejak dini.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: ya. Udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: udah clear yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: Ingat ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: bisa saling memaafkan, kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Ucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers, kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is CNS Miro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman produa. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman produa, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman produa menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Selandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Selandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Tentunya guys, masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya nih, yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore ya. Sekarang udah menit ke 6, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Lagi apa sih teman Pro 2 nih jam segini? Lagi olahraga kah? Ataupun siap-siap mau mandi karena mau malam Seninan ya? Ada gak sih istilah malam Seninan teman Pro 2? Ada lah teman Pro 2 ya, karena mumpung masih malam Minggu juga. Tapi jangan terlena karena besok harus masuk aktivitas seperti biasa. Meskipun kejepit hari Senin harus tetap masuk ya teman Pro 2, karena Selasanya libur ya, tanggal 25 guys. Dan tentunya untuk nemenin sore kamu kali ini di hari Minggu sore ya, masih banyak single koleksi Pro 2, dan nanti juga kita bahas sesuatu yang asik juga untuk kita bahas sore hari ini. So kamu stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman, Pro 2 masih di sore ceria. Pro 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu. Kalau udah sore kayak jam-jam segini, biasanya rasa kantuk ini udah mulai menyerang ya, teman Pro 2 ya. Mau ada agenda nanti malam, tapi jam segini udah ngantuk. Harus gimana sih, teman Pro 2? Nah, di momen-momen rawan kayak gini, segelas kopi lah, teman Pro 2 ya, atau seduhan kopi hangat. Ini sering jadi penyelamat utama sih, teman Pro 2. Ini kalau aku ya, teman Pro 2. Tapi pernah gak kamu kayak mikir, sebenarnya kebiasaan ngopi sore kayak sekarang ini murni kebutuhan tubuh atau emang sekadar cara aja biar pikiran lebih tenang gak sih? Pernah kepikiran gitu gak, teman Pro 2? Nah, bagi sebagian besar dari kita mungkin aromanya aja udah bisa bikin efek relax ya yang luar biasa. Gak jarang juga kalau kita lagi berkendara terus gak sengaja nyium aroma kopi kayaknya wah enak banget ya, teman Pro 2 ya. Dan itulah sensasi nyeruput kopi di sore hari kayak sekarang. Ini seolah-olah jadi apa ya, penanda lah kalau tugas berat hari ini udah selesai dan waktunya untuk bersantai, teman Pro 2. Jadi kebiasaan ini gak cuma soal kafein aja guys, tapi juga momen istirahat sejenak dari padatnya rutinitas harian.
1: What is pemilu?
2: Hah? Oh, the election. It's like milih ketua kelas but with more complexion.
1: Don't dumb it down, Dad. I can't understand.
2: Oh, okay, I'll explain so you can comprehend. Kamu mengerti sistem trias politika.
1: Pemisahan kekuasaan yang dibagi tiga.
2: That's right. Idealnya supaya terpimpin arif, eksekutif, legislatif, dan

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin kopi, guys, emang enggak bisa dipungkiri ya kalau kopi emang punya, kalau aku bisa bilang sih, keajaiban, guys. Buat memperbaiki mood yang lagi enggak oke-oke aja. Jadi, kalau aku lihat dari berbagai referensi juga nih secara ilmiah, kafein ini mampu ngerangsang pelepasan dopamin di otak kita, teman Pro 2, yaitu hormon yang punya tanggung jawab bikin kita merasa happy dan juga merasa puas gitulah ya. Jadi kalau kamu ngerasa agak pusing ataupun bad mood karena doi nggak balas chat dari tadi pagi, teman Pro 2, cangkir kopi sore kayak sekarang emang bisa sih, bisa dicoba ya, ampuh lah buat balikin suasana hati kamu. Jadi selain faktor kimiawi di saraf otak kita, ngopi sore juga identik dengan waktu bersosialisasi, teman Pro 2. Nongkrong deh, terus juga ngobrol-ngobrol di coffee shop favorit ataupun dimanapun itulah, sama teman-teman kamu, yang penting ngopi aja. Ini bisa meredakan rasa stres secara perlahan lah, teman Pro 2 ya. Dan kopi sore akhirnya perlahan mulai berubah fungsi, bukan cuma minuman biasa, tapi jadi mood booster yang bikin kita bersemangat lagi, iya gak sih?

0: Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Produa masih di Sorry Ceria Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang menikmati kopi ya, teman Produa ya. Jadi sekarang kalau mau nikmatin kopi tanpa perlu khawatir bikin susah tidur di malam hari, guys. Kuncinya ada di ini, jenis kopi dan juga waktu minumnya kamu. Tapi ya ada beberapa orang yang memang mau minum kopi apapun, jenis apapun, sepet apapun, mereka tetap tidur-tidur aja, teman Produa. Beda kayak aku, guys. Ini beneran ya, maksudnya kalau aku minum kopi yang kayak yang terlalu dark atau terlalu pahit itu memang ngaruh, jadi nggak bisa tidur ya, kadang sampai jam 4, aduh sampai pagi lah, teman Produa ya. Jadi aku kadang milih-milih juga tergantung jenis kopinya juga. Jadi kamu bisa milih yang ya sesuai selera kamu lah, teman Produa ya. Jadi kopi sore kalau menurut kamu ya, kopi sore hari ini lebih dominan jadi penyelamat mood atau cuma penunda kantuk aja, gimana tuh?

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini buat kamu teman Pro 2 yang masih bingung ya mau menghabiskan minggu malam di mana, malam ini jadi kesempatan terakhir buat nikmatin Bulfest alias Buruling Festival tahun 2026 guys ya. Dan setelah berlangsung sejak 18 Agustus, Bulfest akan memasuki hari terakhir di malam ini guys di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja tentunya ya. Untuk pilihan yang bisa kamu nikmatin, ini aku sebutin beberapa aja teman Pro 2 ya. Di zona A, ini ada closing ceremony, terus ada tari puputan Jagrage, terus ada penampilan band gede Angga Prasaja, terus juga ada lolos juga nanti teman Pro 2 ya. Terus untuk zona B, menghadirkan Five Soul, ada Lestana, Desut, dan juga DJ Blitz Zone ya. Terus di zona C, ini nanti ada Bondres Nongnongkling teman Pro 2, serta joget Bumbung Mebarung. Jadi kalau belum sempat mampir ke Bulfest ya, malam ini kesempatan terakhir buat nikmatin suasana festival sekaligus mendukung budaya dan kreativitas lokal Buraleng. Ajak saudara, teman, pacar ataupun siapapun itu untuk nikmatin Bulfest malam hari ini.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys makin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Jangan lupa frekuensi kamu dulu karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja. Tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Aku Zaki. Ciao.

0: bisa aja dia potong itunya.
1: Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar? Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, Bu. Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu? Waduh, ibu ini cek gawat, geng. Emang enggen yen iluh dengerin orang bertengkar? Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya gang, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
2: Yeh, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma gen ngil jadi ibu rumah tangga. Bangga lu ngelah ibu kene, po.
1: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, solo cerianya.
4: Ketemu lagi.

0: listening to Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, sebanyak 104 calon jemaah haji Buleleng dan Jembrana mendapat kemudahan pengurusan paspor melalui program Easy Passport dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja. Layanan jemput bola ini digelar di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Info selanjutnya teman Pro 2, kondisi lapas kelas 2B Singaraja yang mengalami over kapasitas mendorong pemerintah mengkaji pembangunan lapas terpadu di satu kawasan. Saat ini terdapat dua alternatif lokasi yang tengah dipertimbangkan, yakni kawasan perbatasan Buleleng Bangli dan Kecamatan Grogak. Info terakhir teman Pro 2, FPTI Pengkab Buleleng mulai menjaring bibit atlet panjat tebing baru dari kalangan pelajar SD melalui program sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026. Kegiatan perdana digelar di Gor Buana Patre dengan melibatkan 89 siswa dan 47 guru PJOK dari Kecamatan Sawan, Kubu Tambahan, dan Tejekule. Itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio
1: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo halo, selamat malam teman Bro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Bro 2, tentunya dengan lagu-lagu hits yang lagi viral di mana-mana. Aku puterin buat nemenin malam kamu ini, dan juga informasi-informasi menarik yang sayang banget untuk kamu lewatin nih teman Bro 2. Wih, udah hari Minggu, malam besok Senin. Ihi, besok Senin, semangat semangat teman Bro 2. Jangan merasa Seninmu adalah musibah, tapi buatlah Seninmu itu menjadi pembuka bahwa itu akan mendatangkan rezeki untukmu seminggu ke depan, gitu teman Bro 2. Hai. Iya teman Bro 2, seperti biasa di segmen pertama pada Jaga Malam adalah Pos Jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam. Sejam ke depan aku bakal ngobrolin tentang quarter life crisis nih teman Bro 2, yaitu kayak krisis kebingungan arah gitu ya. Umur segini kok bingung semua gitu, mau kemana, mau nentukan gimana gimana gitu. Kamu pernah gak merasa kayak gitu teman Bro 2? Ya karena kita kadang, kamu ngelihat sekitar kamu udah pada ada yang kerja tetap, ada yang udah menikah, ada yang bisnisnya mulai jalan, sementara kamu sendiri masih bingung nih mau kemana teman Bro 2. Perasaan ini datang dan sering dikaitkan dengan istilah namanya quarter life crisis nih teman Bro 2. Lebay ngomongnya ya, betul. Yaitu masa ketika anak muda mulai mempertanyakan arah hidup, karir, hubungan, sampai identitas dirinya sendiri teman Bro 2. Biasanya muncul di masa transisi menuju dewasa, terutama sekitar umur 20-an gitu. Dalam psikologi, fase ini dikenal sebagai emerging adulthood nih teman Bro 2, yaitu periode ketika seseorang sedang mengeksplorasi siapa dirinya dan kehidupan seperti apa yang ingin dia jalani, begitu teman Bro 2. Jadi kalau kamu sekarang merasa hidup seperti loading terus, sebenarnya kamu gak sendirian sih teman Bro 2. Banyak anak muda yang sedang berada di fase mencari jawaban tentang sebenarnya aku ini mau jadi apa sih

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, dan masih bareng aku Wira ya teman Pro 2. Lanjut lagi ngobrolin tentang quarter life crisis nih teman Pro 2. Lebay banget ngomongnya ya. Salah satu pemicunya dari quarter life crisis adalah sering membanding-bandingkan hidup sendiri dengan orang lain teman Pro 2. Itu anak muda banget, bener gak? Apalagi sekarang medsos isinya, aduh, akhirnya tuh yang bikin kamu pasti, wah kok begitu, buka Instagram ada yang upload ya sudah lah, buka TikTok ada yang pamer kerja di perusahaan impian lah, buka LinkedIn teman udah pada naik jabatan lah gitu. Akhirnya kamu mulai bertanya, kok hidup aku masih gini-gini aja sih gini. Menariknya lagi teman berdua, penelitian tahun 2026 terhadap 103 orang dewasa muda usia 20 sampai 34 tahun menemukan bahwa social comparison memiliki hubungan yang cukup kuat dengan quarter life crisis nih teman berdua, dengan korelasi sebesar 0,698. Penelitian yang sama juga menemukan hubungan dengan ketidakamanan pekerjaan. Artinya masalahnya bukan sekedar kamu kurang bersyukur, lingkungan sosial dan tekanan untuk terlihat berhasil juga bisa membuat seseorang semakin mempertanyakan dirinya sendiri teman berdua. Jadi sesekali boleh banget berhenti scrolling dan ingat, timeline hidup orang lain bukan jadwal hidup kamu. Jadi fokus aja sama diri kamu sendiri teman Pro 2 ya, karena sukses setiap orang itu beda-beda dan kamu harus mengejar target suksesmu sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
1: Santai siang, jam 10 sampai jam 3 sore. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga jaga malam ngobrolin quarter life crisis. Ternyata nih teman Pro 2 ya, quarter life crisis itu gak cuman soal cinta atau bingung menentukan masa depan. Karir dan kondisi finansial juga bisa jadi sumber tekanan besar teman Pro 2. Baru lulus kuliah ditanya udah kerja di mana, udah kerja ditanya kapan naik jabatan, belum nikah ditanya kapan nikah, mau pindah kerja takut dianggap gak konsisten, bertahan di pekerjaan lama juga takut hidup cuma

begitu aja. Penelitian terhadap 103 orang dewasa pada tahun 2026 menemukan bahwa 68,9% responden melewati batas tertentu pada indikator tekanan untuk memilih arah hidup yang tepat, teman-teman berdua. Penelitian tersebut juga menemukan hubungan kuat antara quarter life crisis dengan job insecurity atau ketidakamanan pekerjaan. Sementara itu, tujuan sistematis dari Universitas Gajah Mada yang terbit pada 2005 menemukan bahwa quarter life crisis dapat berkaitan dengan pengalaman emosional negatif, termasuk indikasi depresi yang lebih tinggi dan kesejahteraan psikologis yang lebih rendah, teman-teman dua. Makanya kalau kamu sedang bingung soal karir, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu gagal. Bisa jadi kamu memang sedang berada dalam fase eksplorasi, teman-teman dua.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman, udah lanjut lagi ya, masih ngomongin quarter life crisis nih. Terus kalau sedang ngalamin quarter life crisis harus gimana nih teman berdua? Pertama ya teman berdua, jangan memaksa diri untuk punya semua jawaban sekaligus. Kamu gak harus tahu pekerjaan apa yang akan kamu jalani sampai tua, siapa pasanganmu nanti, atau kehidupanmu 5 tahun lagi itu akan seperti apa gitu. Kedua, kurangi kebiasaan membandingkan diri. Penelitian menunjukkan bahwa social comparison berkaitan erat dengan quarter life crisis nih teman berdua. Sementara self-efficiency atau keyakinan terhadap kemampuan diri justru memiliki hubungan negatif dengan gejalanya. Yang ketiga, jangan menghadapi semuanya sendirian. Cerita dengan teman, keluarga, mentor, atau orang yang kamu percaya bisa membantu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang paling penting teman berdua, quarter life crisis bukan berarti hidupmu gagal. Ini bisa menjadi fase ketika kamu sedang mengenal diri sendiri, mencoba berbagai pilihan, dan menentukan arah hidup. Karena ternyata menjadi dewasa itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang menemukan jalan yang memang cocok untuk kita, teman berdua. Jadi gitu nih, biar kamu gak mengalami quarter life crisis, teman berdua. Oke, gitu ya. Oke teman udah, sehabis ini aku akan ngajakin kamu untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indo Pro Indi berjaringan nasional. Jadi jangan kemana-mana buat kamu, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, kontar sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Balik lagi teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita join ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro India kali ini. Balik lagi bareng aku Wira di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ya, karena udah jam 9 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, jadi waktunya request time nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, gak usah malu-malu, yuk langsung aja ke WA-nya Pro 2. Ada di 0811-3991-054. Kalau enggak, join ke live TikTok aku lagi live di akun RRI underscore Singaraja, teman Pro 2. Jadi langsung gasin aja yuk, karena cuma sampai jam 10, 1 jam aja ini dibuka sesi requestnya. Jadi buat kamu yang mau request-request, yuk gas. Ini udah mulai banyak nih yang request nih, udah mulai hampir penuh sepertinya, teman Pro 2 ya. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja deh 3 requestan pertama aku puterin deh. Ini ada yang udah request lewat WA, ada lewat semesta Yogi Nandes untuk Kak Flower, Manusia Jail, Pikiran Yang Matang Perunggu, dan Nidia Astaga Bercanda dari Mingse dan Akbar Salai. Langsung aja 3 requestan pertama untuk kamu, teman Pro 2. Cekidot.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem yang akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman berdua, lanjut lagi di request time nih. Aku mau bacain beberapa requestan yang ada di TikTok ya. Biar seru dikit ya. Jadi requestannya nungguin aku bacain dulu. Padahal udah ada requestan selanjutnya. Dois. Oke Kak, enggak apa-apa, semangat siarannya tuh Kak Purnama katanya. Udah full dari tadi Kak Wira, udah full dari tadi requestannya tuh dari Esi. Kak Ari Swastiastu, Swastiastu. Kak Anggi Reva, perasaan kamu terus kayaknya yang jaga malam Kak. Iya, aku sama Gigi paling sering. Mbak, ada berita news terjadi kebakaran di desa adat Sade Lombok Tengah. Iya, aku turut prihatin juga ya buat kebakaran di desa. Aduh, banyak banget musibah di Indonesia nih. Bulan Agustus ya, padahal lari kemerdekaan ya. Semoga kita bisa melewatinya. Dan untuk saudara-saudara yang terkena musibah, bisa melaluinya dengan selamat dan sehat selalu pokoknya ya. Ini ada Julvan, tinggal masuk aja. Aduh, kacau kalau begini nah. Udah nih, daripada bacain komen-komen yang udah mulai. Aduh, aku langsung aja masuk ke tiga lagu berikutnya nih teman-teman. Ada Titik Nadir, requestannya dari KS. Lalu ada Teh Hijau Tulus dari KSC Welviana. Dan Suara Dalam Kepala dari Noah, ini requestannya dari Abang Nang Boy yang ada di Kalimantan. Kalau gitu langsung aja tiga lagu berikutnya untuk kamu teman berdua. Cekidot.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Baik teman berdua, lanjut lagi ya, tentunya masih di request time bareng aku Wira. Tiga lagu berikutnya ada menghapus jejakmu dari Peter Pan. Guys, lah kok sama, enggak tadi Noah, sekarang Peter Pan. Iya. Requestan dari Kari, lalu ada Tanpa Cinta Tiara Andini dari Abang Julvan yang akhirnya mendapatkan slot request setelah sekian purnama tidak mendapatkannya. Iya, lebay dikit sekian purnama ya. Lalu ada satu-satu dari It Gitaf tadi yang request siapa? Alvino. Iya, yeah. Oke deh kalau gitu langsung aja tiga lagu berikutnya buat kamu teman berdua. Cekidot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman, udah lanjut lagi tentunya masih di request time bareng aku Ira. Setelah tadi udah ada 3 requestan, kali ini aku mau putar 3 requestan lagi nih teman udah. Ada Sumpah Mati dari Selina Grace, requestan dari Kak Sharon tadi. Lalu ada Kak Berita Acaramu yang akhirnya mendapatkan slot setelah Kak Maco tadi males komen mengalah ya teman udah. Ada Mahalini dengan Sial dan Jagat Rasa Samuel Cipta, requestan dari Kak Onde Onde tadi. Oke. Oke, langsung aja deh, gak usah lama-lama. 3 lagu berikutnya teman-teman, 2 requestan dari kamu meluncur. Cekidot.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Oke, teman Pro 2, tahu fiber maxing nggak? Fiber maxing itu sederhananya kebiasaan buat lebih sadar nambah asupan serat dalam makanan kita sehari-hari nih, teman Pro 2. Kenapa ini lagi rame? Iya, karena serat sekarang makin dilihat penting buat kesehatan pencernaan, bikin kenyang lebih lama, dan tentunya membantu gula darah lebih stabil nih, teman Pro 2. Bentuknya juga nggak ribet-ribet amat, karena serat bisa didapat dari makanan yang dekat banget sama kita, kayak buah, sayur, atau biji-bijian nih, teman Pro 2. Jadi, kalau biasanya orang fokus ke makan tinggi protein, sekarang mulai banyak juga yang mikir nih, hari ini seratku udah cukup belum ya buat kehidupan sehari-hari.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Dodo, lanjut lagi ya. Kali ini udah jam 10 lebih teman Dodo, berarti request time harus berakhir ya. Mau lanjut kemana? Aduh maaf ini, karena cuma 1 jam aja ya teman Dodo ya. Aku mau ngucapin dulu sebelumnya terima kasih buat kamu yang udah request time dan yang udah request-request lagu dan nemenin aku sejam ke belakang ya. Entah yang dari WA ataupun nongkrongin di live TikTok Singaraja nih, di RRI underscore Singaraja. Terima kasih banyak ya teman Dodo ya. Besok join lagi seperti biasa di jam 9 ya waktu Indonesia Tengah sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua. Dan sebagai penutup terakhirnya dari requestan dari Pak Budi dengan lagunya Keras Kepala dari Meska. Langsung aja aku pamit dulu di request time. Habis ini join lagi di curhat kamu ya teman berdua.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, dulu masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarjo, teman terbaik kamu. Ya udah, seperti yang aku bilang tadi teman Pro 2, jam 10 waktu Indonesia tengah waktunya masuk ke segmen Curhat Kamu, tempat kamu berbagi cerita nih teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih melihat seseorang cuman melakukan hal sederhana dalam hubungan tapi langsung dianggap wah green flag banget nih? Ya misalnya nih, sesederhana dia yang ketulang tahun, ngabarin kau lagi sibuk, atau sekedar menghargai pasangan. Padahal kalau dipikir-pikir ya teman berdua ya, bukankah itu memang hal dasar yang seharusnya dilakukan dalam sebuah hubungan gitu? Ya maksudnya wajar gitu. Inilah yang sering disebut sebagai bare minimum teman berdua. Sesuatu yang sebenarnya standar dasar, tapi karena sekarang jarang ditemukan, akhirnya terlihat seperti perlakuan yang sangat amat luar biasa. Pertanyaannya teman berdua, kenapa sampai kamu bisa terbiasa menerima hal yang sebenarnya cuma standar dasar? Apakah karena pengalaman masa lalu, atau memang ekspektasi kamu yang sudah terlalu rendah teman berdua? Malam ini di Curhat Kamu, aku mau ngebahas ini nih, bare minimum. Kok sekarang mah dianggap sebagai green flag atau dianggap sangat istimewa? Kenapa ya teman berdua? Kira-kira kalau kamu yang punya pendapat nih teman berdua, atau kamu pernah mengalami hal-hal seperti itu, boleh deh yuk cerita atau kasih pendapat kamu ke WA Pro 2 di 0811-3991-054. Kenapa sekarang itu bare minimum itu kok dianggap green flag, dianggap istimewa gitu teman berdua? Yuk ya, bagi-bagi cerita kamu, aku tungguin ya teman berdua ya. I just told Pete this really was a good boy's nightmare, man. They don't wanna see little baby with the Barbie.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman dua ya, masih di curhat kamu bareng aku Wira. Masih topiknya yaitu bare minimum sekarang kok jadi green flag, jadi istimewa, jadi wah banget gitu ya teman dua ya. Oke, aku mau bacain langsung aja WA yang udah masuk nih teman dua. Ada cerita dari Dimas, pendengar kita dari Singaraja nih teman dua. Dimas bilang dia pernah dekat dengan seseorang yang menurut teman-temannya adalah cowok yang green flag. Cewek kali, ya salah ya. Alasannya sederhana, orang tersebut selalu mengabari kalau sedang sibuk dan tidak pernah tiba-tiba menghilang. Buat Dimas, sebenarnya hal itu justru terasa biasa aja. Dimas sampai bilang, aku malah bingung kok ngabarin kalau lagi sibuk dianggap sesuatu yang spesial. Bukannya kalau kita menghargai orang yang lagi kita deketin memang seharusnya gitu. Menurut Dimas, sekarang kadang standar dalam hubungan memang terasa makin rendah. Hal yang dulu dianggap wajar sekarang malah dipuji seperti pelukan luar biasa, seperti perlakuan yang luar biasa. Iya ya, kenapa bisa gitu ya? Apa karena sekarang udah pada saling cuek-cuek, jadi bare minimum itu jadi hal-hal yang sepele, dulu itu dianggap sepele, sekarang tuh udah dianggap sangat istimewa dan green flag gitu ya sama orang-orang gitu. Kenapa? Aku juga belum tahu nih. Oke, selanjutnya nih teman berdua, kali ini ada Citra nih ya. Citra mengaku pernah punya pasangan yang jarang memberikan perhatian. Suatu hari ketika Citra sedang sibuk dan belum sempat makan, pasangannya tiba-tiba membawakan makanan. Hal sederhana itu ternyata membuat Citra merasa sangat diperhatikan. Citra cerita nih teman berdua, waktu itu aku sampai mikir, wah ternyata punya pasangan yang perhatian tuh rasanya begini ya. Tapi setelah putus aku baru sadar, ternyata selama ini aku terlalu terbiasa dengan perlakuan yang minim. Dari pengalaman itu Citra bisa belajar kalau perhatian memang penting, tapi kita juga harus tahu mana yang benar-benar bentuk usaha dan mana yang sebenarnya hanya kewajiban dasar dalam sebuah hubungan. Nah itu kan gimana ya aku ngomongnya, apa karena pengalaman juga teman roda ya, karena dulu belum pernah bisa jadi, atau karena sekarang udah kebanyakan medsos jadi udah kebanyakan orang-orang pada cuek gitu, jadi perlakuan-perlakuan yang minim, bare minimum, bare minimum bisa jadi green flag. Jadi kayak Citra nih, kalau Citra nih kebalikannya nih, oh ternyata setelah dia putus dia jadi tahu, oh ternyata perlakuan yang selama ini tuh bare minimum. Lah kan seharusnya selama itu harusnya udah terasa, udah tahu kan gitu. Tapi sebenarnya bare minimum dalam hubungan tuh gak ada ya, tergantung gimana kita menjalaninya. Kalau menurut aku ya, jadi buat Dimas sama Citra nih, kalau menurut aku sih gak ada yang namanya bare minimum dalam hubungan. Tapi tinggal gimana perlakuan kita terhadap pasangan masing-masing aja. Yang penting bisa saling ngertiin dan ya itu yang paling utama adalah komunikasi yang baik dan bisa saling mengerti satu sama lain gitu dong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital.

0: Digital, UMKM juga didukung.
1: Berarti bukan nggak ada peluang ya, akunya aja yang diem.
0: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Masih di Curhat Kamu Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Mungkin masalahnya bukan pada bare minimumnya, tapi pada standar apa yang kita punya dalam sebuah hubungan ya teman Pro 2 ya. Diperhatikan, dihargai, dikabari, didengarkan, dan diperlakukan dengan baik memang penting. Tapi hal-hal tersebut seharusnya bukan sesuatu yang membuat kamu merasa mendapatkan perlakuan yang luar biasa teman Pro 2. Green flag bukan cuma soal sosok orang melakukan hal-hal dasar. Green flag juga terlihat dari gimana dia konsisten menghargai kita, bertanggung jawab, dan mau tumbuh bersama. Jadi coba tanyain ke diri kamu sendiri teman Pro 2. Selama ini kamu benar-benar mendapatkan yang terbaik atau cuma sedang menerima bare minimum karena takut kehilangan? Aduh. Jadi buat kamu teman berdua, semoga ya, mau bare minimum, mau bare apapun itu, yang terpenting adalah tetap pengertian satu sama lain dan saling mendengarkan dan mau didengarkan. Itu dalam sebuah hubungan kuncinya seperti itu sih teman berdua. Dalam hubungan itu gak selamanya 50-50, karena kadang kita 70, kadang 30, dan sebaliknya teman berdua. Jadi gak usah ngikutin apa yang kata medsos atau yang lagi viral atau yang lagi hype di media sosial tentang bare minimum sekarang jadi green flag. Tetap aja jalanin apa adanya dengan pasangan kamu selama kalian berdua nyaman dan terbuka dan komunikasinya baik. Pasti nanti jadi hubungannya ke depannya jadi bisa lebih baik lagi teman berdua. Oke teman berdua, itu tadi ya Curhat Kamu edisi kali ini 23 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu, ada apa tadi, Citra dan Dimas ya, yang udah berbagi cerita, terima kasih banyak. Dan buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi, terima kasih banyak juga. Habis ini aku bakal muterin beberapa lagu-lagu untuk menemani malam kamu, biar malam Seninmu tetap semangat. Apalagi besok hari Senin nih teman-teman, hari kesepit ya besok ya. Jadi ya tetap semangat teman-teman.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Millennium Goals 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadra. Kartawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu, saudara-saudara, umat sedharma dimanapun berada, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang budiman, sangatlah berbahagianya kita karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa tersenyum, bersyukur, dan tentunya tetap semangat walau keadaan pandemi COVID-19 ini meruntuhkan segala aspek kehidupan ini. Dan tentunya juga kita sebagai umat Hindu yang memiliki banyak sekali literatur-literatur kitab-kitab suci, ini akan dapat memberikan dampak yang sangat-sangat positif jika kita mampu menggali dan menganalisis kejadian ini. Nah, semoga Bapak Ibu tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini seperti indahnya nanti bait-bait suci dalam kitab suci Bhagavad Gita. Seperti apa yang tertuang dalam Bhagavad Gita, yaitu bab 6 sloka 17 yang berbunyi sebagai berikut.

kebiasaan makan, tidur, berekreasi dan bekerja. Ia dapat menghilangkan segala rasa sakit material dengan berlatih jalan yoga. Nah, umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kemewahan yang berlebihan dalam hal makan, tidur, dan membela diri ataupun berketurunan kebutuhan badan, ia akan dapat merintangi kemajuan dalam latihan yoga. Nah, kesibukan dunia material, kegiatan-kegiatan dunia material itu bisa kita hilangkan rasa jenuh, sakit, capek dengan cara berlatih yoga. Nah, menurut Bhagavad Gita bab 9 sloka 26, sayur-sayuran, bunga, buah-buahan, biji-bijian susu dan sebagainya yang dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dengan cara yang demikian maka orang yang sadar akanku dengan sendirinya ia sudah berlatih supaya tidak menerima makanan yang tidak dimaksud untuk dimakan oleh manusia. Karena itu, menghabiskan waktu untuk tidur yang tidak diperlukan dianggap rugi besar. Makan pun yang berlebihan dianggap rugi besar. Karena seyogjanya kita hanya perlu cukup makan, cukup tidur dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan dalam jalan yoga kita mampu setidaknya meningkatkan kredibilitas kita sebagai umat manusia, meningkatkan spiritual kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semoga umat sedharma selalu sehat, semangat dalam bekerja, dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan param santi. Om Santi, Santi, Santi.

82 program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka!

pagi teman Pro2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja. Teman

0: what's up, blood?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya, ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu! Outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra Bab 5, Seloka 151 yang berbunyi sebagai berikut.

kepada laki-laki yang diberikan kepadanya oleh ayahnya atau diberikan oleh kakak laki-lakinya dengan seizin ayahnya, kepada laki-laki itu ia harus taati selama laki-laki itu hidup, dan kalau laki-laki itu meninggal, ia tidak boleh mencela kenang-kenangan itu. Umat Sedharma yang berbahagia, makna dari kutipan tersebut adalah kalimat diberikan kepadanya oleh ayahnya atau kakak laki-lakinya merujuk pada ritual inti dalam pernikahan Hindu yang disebut dengan Kanya Dana. Dalam teologi Hindu, seorang anak perempuan tidak dijual atau dibuang, melainkan dipersembahkan sebagai anugerah tertinggi dari satu klan keluarga kepada klan keluarga lainnya untuk melanjutkan dharma. Otoritas penyerahan ini berada pada ayah sebagai kepala keluarga. Jika ayah telah tiada, hak tersebut beralih kepada kakak laki-lakinya. Namun tetap harus atas dasar koridor atau restu nilai yang ditinggalkan oleh sang ayah. Ini menunjukkan rantai tanggung jawab pria yang berkesinambungan. Kewajiban untuk mentaati atau berbakti kepada suami selama hidupnya bukanlah bentuk penundukan buta, melainkan manifestasi dari Pativrata Dharma atau sumpah kesetiaan istri. Dalam teologi Weda, setelah upacara Panigrahana dan Saptapadi, atman dari suami dan istri telah dilebur menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau Ardha Nareswari. Ketaatan istri kepada suami adalah refleksi dari penghormatan terhadap ikatan suci yang disaksikan oleh Dewa Agni. Pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami haturkan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.

Mampre 2 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies sebagai salah satu upaya menekan populasi anjing dan kucing sekaligus mendukung pengendalian rabies. Pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah desa. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stankan Buleleng Imadi Suparmo mengatakan, sterilisasi akan dilakukan setelah calon hewan didata dan desa yang menjadi lokasi kegiatan dinyatakan siap. Menurut Suparmo, sterilisasi dinilai efektif untuk menekan pertumbuhan populasi HPR.

Sementara itu rumah adat Mesegali yang telah lama hilang dari Desa Adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kini kembali direkonstruksi melalui proses penelitian dan penggalian sejarah masyarakat setempat. Kehadiran kembali rumah adat tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan arsitektur tradisional yang diperkirakan telah punah lebih dari 40 tahun. Rekonstruksi dilakukan oleh Sekolah Adat Manik Empul bersama masyarakat adat Pedawa. Ketua Sekolah Adat Manik Empul, Iwayan Sadnyana, mengatakan proses rekonstruksi dilakukan karena rumah adat Mesegali sudah tidak lagi ditemukan di Desa Pedawa. Sementara itu, keberadaan rumah adat Seri Dandan juga semakin terbatas dan hanya tersisa 2 bangunan. Kondisi tersebut mendorong Sekolah Adat Manik Empul melakukan investigasi dan penelitian untuk menghadirkan kembali salah satu bentuk rumah adat yang menjadi bagian dari sejarah masyarakat Pedawa. Demikian info Perdua untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Perdua, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada.

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Seneng banget ya, pagi-pagi di Sepada ketemu lagi bareng Okita Saputri di edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang masih setia sampai pagi ini. Dan apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, siap untuk jalanin aktivitas hari ini. Untuk yang lagi siap-siap mau berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin masih santai aja sambil dengerin Pro 2 FM ya. Oke, pernah gak sih kamu lagi cerita sama seseorang tapi orangnya malah sibuk main handphone? Atau mungkin teman Pro 2 belum selesai cerita tiba-tiba dipotong dengan aku juga pernah ngalamin loh. Nah, belum lagi ada yang sebenarnya kelihatannya mendengarkan tapi ternyata pikirannya kemana-mana. Rasanya gimana? Mungkin kita jadi berpikir, ya udah deh gak usah cerita. Padahal kadang ketika seseorang bercerita, mereka gak selalu butuh solusi, gak selalu butuh nasihat gitu kan. Mereka cuman ingin dengarkan. Dan menariknya, menjadi pendengar yang baik ternyata gak sesederhana diam ketika orang lain bicara. Kita perlu benar-benar hadir, kita perlu benar-benar paham ya, memberikan ruang untuk orang lain menyampaikan ceritanya. Makanya aku pagi ini pengen ajak kamu untuk sedikit sharing, kira-kira jadi pendengar yang baik itu kenapa penting. Karena bisa jadi satu hal sederhana yang kita lakukan hari ini, mau mendengarkan seseorang dengan sungguh-sungguh, bisa berarti besar banget untuk mereka. Kira-kira kenapa ya teman berdua?

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Pakai teman berdua. Kalau misalnya ditanya nih, kamu bisa mendengarkan nggak? Mungkin hampir semua orang akan menjawab bisa dong. Tapi coba kita lihat lagi ketika teman sedang cerita, apakah benar-benar mendengarkan atau tangannya masih sibuk scrolling nih, matanya masih lihat layar, pikirannya masih mikirin jawaban atau bahkan sibuk nunggu giliran untuk bicara. Nah, disinilah bedanya mendengar dan mendengarkan. Mendengar itu bisa terjadi begitu saja. Kita mendengar suara orang berbicara, tapi mendengarkan berarti kita memberikan perhatian kepada apa yang sedang disampaikan. Misalnya, teman kita lagi cerita tentang hari-harinya yang melelahkan, kita gak harus langsung mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kadang cukup dengan kita mengatakan, kedengarannya hari ini memang berat ya buat kamu. Sederhana, tapi kalimat seperti itu menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan ceritanya. Menjadi pendengar yang baik juga berarti gak buru-buru menghakimi, karena kita gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami seseorang. Sesuatu yang menurut kita sepele mungkin punya arti besar bagi orang lain. Makanya ketika seseorang memilih untuk bercerita kepada kita, sebenarnya mereka lagi memberikan kepercayaan. Dan kepercayaan itu yang perlu untuk dihargai.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro2FM Singaraja.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang bercerita adalah kita merasa harus langsung memberikan solusi. Padahal mungkin dia sebenarnya belum minta solusi ya, cuman pengen mengeluarkan apa yang selama ini dipikirkan. Makanya sebelum memberikan nasihat, kita bisa mencoba bertanya dulu, mau aku dengerin aja atau pengen kasih pendapat gitu ya. Karena memang itu tuh pertanyaan yang bisa membuat seseorang merasa lebih dihargai. Kebutuhan setiap orang ketika bercerita itu berbeda ya teman berdua. Ada yang memang ingin mencari solusi, ada yang cuma pengen didengerin aja, ada yang pengen dapat sudut pandang lain, dan ada juga yang sebenarnya cuma ingin ditemani. Jadi kita gak perlu merasa harus selalu punya jawaban untuk semua cerita orang lain. Kadang menjadi pendengar yang baik justru berarti hadir tanpa harus memperbaiki semuanya. Dan ini berlaku bukan cuma untuk pertemanan, di keluarga pun seperti itu. Ketika orang tua cerita, mungkin kita bisa memberikan waktu untuk mendengarkan. Di sekolah ataupun di kampus, kita punya teman yang lagi punya masalah, kita bisa kasih ruang. Di tempat kerja pun sama ya, karena kemanapun mendengarkan adalah bagian dari cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Pro 2. Beautiful my girl.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Sepada mas eh.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, aku punya info viral pertama untuk kamu. Kalau misalnya nih lagi jalan-jalan ke taman safari, jangan sampai rasa penasaran bikin kita lupa sama aturan ya. Baru-baru ini viral video pengunjung yang malah membuka jendela mobil dan menongolkan kepala cuma buat merekam harimau dari dekat. Bahkan di dalam mobil terlihat ada anak kecil juga loh teman berdua. Awalnya sih harimau cuman jalan mendekat, tapi begitu makin dekat pengemudi langsung buru-buru masukin kepala lagi. Padahal sebenarnya aturan untuk tetap di dalam kendaraan dan menutup jendela saat berada di area satwa buas itu bukan tanpa alasan. Jadi mau dapat video yang keren boleh banget, tapi jangan sampai demi konten malah bikin keselamatan jadi taruhan. Setuju gak nih?

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Aku punya cerita inspiratif buat kamu yang lagi dengerin pagi ini teman Pro 2. Jadi ada lulusan pendidikan jasmani asal Jombang, Muhammad Adentiro, yang memilih mendedikasikan ilmunya untuk mendampingi para lansia berolahraga. Bukan sekedar soal fisik aja. Jadi Aden ini ingin membantu orang tua tetap aktif, sehat, dan juga percaya diri. Menariknya ide ini berawal dari keinginannya untuk menjaga kesehatan orang tuanya sendiri. Nah, dari sanalah sejak 2024 ia mulai fokus mendampingi lansia secara private. Perjalanannya juga enggak instan ya. Ia tumbuh dari keluarga sederhana dan membiayai pendidikannya sendiri. Wah, keren banget sih, karena ilmu yang dipunya itu enggak cuma berhenti di ijazah, tapi memang benar-benar dipakai untuk bermanfaat untuk orang lain.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Bener gak bocil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM,

ada video yang lagi ramai banget di media sosial. Jadi ada sejumlah mahasiswa yang terlihat berjoget bahkan moshing saat penutupan Expo UKM di Pendopo Ageng ISI Solo. Pihak kampus pun mengaku kecolongan dan langsung menyampaikan permintaan maaf. Menurut kampus sih acara itu sebenarnya berlangsung normal. Ada pertunjukan seni, ada musik juga, tapi di bagian closing mahasiswa berjogetnya secara spontan. Yang jadi sorotan adalah lokasinya karena Pendopo Ageng ini kan punya nilai budaya dan memang diperuntukkan untuk kegiatan yang sesuai dengan tradisi. Kampus pun mengaku bakal lebih selektif lagi mengawasi kegiatan mahasiswa kedepannya. Kalau menurut kamu, seru-seruan boleh sebebas itu atau tetap harus lihat tempat dan situasi juga nih, teman Pro 2?

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yes! Check out! Woo!
1: Lagi?
0: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
0: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
0: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

teman berdua, kalau misalnya kamu anaknya susah suka jajan dessert kekinian, pasti nggak asing dong sama yang namanya ube. Belakangan rasa ubi ungu khas Filipina ini lagi naik daun banget, mulai dari koki, makaron, sampai ube matcha latte. Tapi tahu nggak sih, ternyata ube itu nggak harus impor dari Filipina. Tanaman bernama Dioscorea alata ini ternyata juga sudah dibudidayakan di Indonesia. Secara iklim, Indonesia sebenarnya cocok banget buat menanam ube. Tantangannya justru ada di kualitas bibit, keseragaman varietas, teknologi budaya, sampai pasarnya. Jadi siapa tahu nih kan, suatu hari nanti ube lokal Indonesia bisa jadi bahan utama dessert favorit kamu.